0: Mozambiki, tete ndini yansa.
1: Kudziwitsa, kupunzitsa, ndi kusangalatsa.
2: Tikulandilani ndi manja onse kwina kuti konseko kumene muli ya dzanthawi yoti kupatsireni makamaka programu yathu yamgwirizano pakati pa Radio Mozambiki.